no dije que me quedé de jefe mon me quedé cargo en mi curia mi gente ni lunch break mi shoga miedo algún mi balala ni dirul mge vata fali ye gine vidane badale ke gotuga mali dulhe kon ituru kurma kure vidane kanta take mali dulhe kon ituru kurma no ta hardana kurma kure vidane kanta ta hoge iturun bay muhimu usul taka be samal kanta inje egotun timage mali halato komme mahako efhar no ta komme kuata ko vilarisko kurebuno haradu taka libuno aamdani vazan kurma ki arabbe nun tirikame mi kuria rawa budget ta itura furihimu kurma magufahi ko dene kame hame he me kulli hadisa ko no ta kulli ek dimawa kanta taka khasa ko gemba ta fasa madwe ken timmaha hamaha demeduge muddata kan amila asasi kharad ta fube devara jama ko fohurma ki mi gota dimawa kulli halat ta ko araga tum libene wara podu rakka tirikame migetrun amil tawlima hunaru iturukuruma faasa heda kuruma kiwis mustaqbal ga aamdani iturukuruma ngale mara muhimu pingale kudikudi aamdani libe ituru magutan hodun mi mara muhimu kame daran veri ve fawanama eing awaha salaame buma algumena masake kurevene migota kudikudi aamdani hodagin ituru manfa hodijja kamuga wanama daranita kun salaame ve mali minimum kan hoduma magu fehivegen danik memmi अनिकावे से तुरंत लावे का फोहिदर मालूम आता है कुबतल को लाना